0: ini salah satu fans kita mengajak kita semuanya untuk merapat ke sana di jam 12 siang, Sahabat Citra. Sedang ada acara rutinitas fans Radio Citra FM Lubuk Linggau nih ceritanya, ya kan. Jadi mengajak Sahabat Citra semuanya dimanapun berada, khususnya yang mendapatkan daya jangkau serta fans-fans setia melalui sosial media di Facebook gitu kan, dan semuanya tanpa terkecuali hadir di hari Minggu besok di kediaman Mas Syarifullah ya, di kawasan Desa I Sukomulyo, Sahabat Citra. Yang bingung arah mana I Sukomulyo itu, nah ajak teman aja bareng-barengan gitu, Sahabat Citra. Atau janjian kumpul di mana, bisa kumpul di Studio Citra, bisa kumpul di mana gitu kan. Kemudian bisa berangkat bersama ke sana di hari Minggu besok di jam 12 siang. Ya, kita akan sapa kembali di via telepon, ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selti.
1: Halo, pagi dengan happy Garilo Selti, sangat seperti. Assalamualaikum, Bang Jen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini, Mama Angel?
1: Alhamdulillah, sehat,
0: kabar bagi alhamdulillah, gimana? Sehat juga, alhamdulillah ya. Baik-baik saja, bahagia selalu kalau Bang Jaya. Ya. Mama Angel, ya? Sedang apa aktivitasnya ini?
1: Ini baru selesai mandi nih, Bang.
0: Oh, baru selesai mandi aja. Mau ditemani lagu apa ini, Mama Angel?
1: Lagunya Ada Dia.
0: Ada Dia?
1: Iya.
0: Oke, Ada Dia ya. Ada Dia. Dari siapa itu?
1: Ria Amelia.
0: Ada Dia dari Ria Amelia.
1: Iya.
0: Oke. Oh ya, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Ibu Junaidi tadi ya, buat Bagus, Pak Wijanti, Mas Arif. Oh ya, itu ya, ada ini apa itu di tempat Mas Arif ya? Pak Cepaten.
0: Iya, hari Minggu besok.
1: Hari Minggu?
0: Iya, hari Minggu besok.
1: Oh iya iya. Buat Mama Isla juga ya, Mama Depennya juga, Mas Arkanto, Mas Aladin, buat Mas Wahyu Jahit juga, Mas Yono, Kang Kabul, ya Mbak Mi, Saki Amir. Buat Pak Lurahidinya juga ya, buat siapa lagi tuh, Mas Sumarno, Mas Suratmonya juga, buat Mas Armono juga ya, buat Bunda Fitri, Mama Erma Yuwani, Wak Ogonya juga, Arun, Brado, Dian Faiza, buat Bang Yan, buat Epi Purnama Sarinya juga, semuanya yang ada di Talang Anjung ya, kayaknya semua-semuanya aja lah Bang Jai yang lagi dengerin, yang sambil panjang ini, salam kompak, selamat sarapan pagi, spesialnya berkeluargaku, tak selalu, buat Bang Jai juga ya, semoga selesai sekeluarga, lancar segala urusannya, rezekinya, selamat berjumpa sebentar ya, jangan lupa juga sarapan pagi. Ya, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu di mana, aku di mana.
0: Terima kasih ada Mama Angel, kawasan hujan panas yang sudah bergabung dengan menyapa. Kita sapa lagi Sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Selti.
3: Kembali pagi dengan happy. Akan sehat, sehat, segar, semangat. Perut
0: lemas. Seret kenapa? Belum minum mungkin ya?
3: Cuma
0: ngapain ya, Fon? Minum dulu ya. Jangan sampai nanti kesedak, gawat ini kalau kesedak ya.
3: Janganlah.
0: Mama, Mama. Bapak Timah kalau ini ya. Sehat kabarnya Bapak Timah?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, sedang umur. Apa? Panjang umur. Terus apa lagi? Banyak rezeki.
3: Rezeki.
0: Ya. Lengkaplah sudah doa pagi ini ya.
3: Dari musibah.
0: Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu ya, mudah-mudahan terbaiklah buat Mbak Fatimah semuanya ya. Mau ditemani lagu apa pagi ini?
3: Lagunya apanya Mas ya? Gerimis mengundang aja lah.
0: Gerimis mengundang aja. Baik, nanti diputerin ya. Gerimis melanda. Bukan ya?
3: Gerimis
0: mengundang ya. Kalau gerimis melanda itu dari Susan. Nanti diputerin ya dari Yeni Inka ya. Atau dari yang lain nih.
3: Ya kalau ada yang bagus dari yang lain.
0: Ini banyak nih, ada Demi Yoker, ada Divarina Indra, ada Vira Cantika, Irman Kris Irwan Krisdianto.
3: Nomor 3 itu tadi Mas.
0: Nah, tapi kalau Bang Jay saranin sih dari Irwan Krisdianto ya.
3: Ya udah,
0: oke, nanti diputerin ya. Salam salamnya buat siapa saja?
3: Salam salamnya fotokopinya Mama Angel sama Bu Junaidi adalah ini mau masak sayur ini Mas.
0: Masak sayur ya, yang enak tuh masaknya. Ya udah, semangat pokoknya ya Mbak Fatima ya.
3: Mas Jai.
0: Kenapa?
3: Besok berangkat tempat. kondangannya Mas Arif.
0: Insya Allah, Bang Jay sebenarnya hari Minggu itu ada kondangan sih, tapi nggak tahu ya, nanti diusahakan lah pulang kondangan langsung ke sana atau gimana nanti ya.
3: Jam berapa kondangannya?
0: Kalau kondangan sih, karena itu tetangga deket rumah ya, deket rumah banget. Jadi nggak bisa dipastikan. Tidak
3: lah, Mas, paling bayar arisan sama itu aja lah.
0: Ya pokoknya.
3: Hari Jumat itu mau rewang, hari Sabtu itu cuma rapling itu kesempurna.
0: Ya nanti diusahakan lah kalau Bang Jaya.
3: Paling bayar arisan aja lah kalau berangkat nanti.
0: Ya, pokoknya nanti kita berjumpa di sana ya, kalau nanti Bang Jaya bisa ke sana ya.
3: Ya Insya Allah.
0: Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan ya, amin. Terima kasih banyak ya Mbak Fatima ya.
3: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mbak Fatima kawasan Blitar Cirebon yang sudah bergabung dan menyapa kita. Sapa lagi sahabat Citra, ada siapa di belakang Mbak Fatima? Iya, sayang sekali ya tidak terhubung. Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Sales.
3: Aku dengan happy ya Garilo, sehat segar semangat. Assalamualaikum Jai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Mama Irma kawasan Kota Padang.
4: Apa kabar ya Jai?
0: Sehat alhamdulillah baik ya. Kok jauh sekali suaranya sepertinya ya? Atau hujan di sana ya Mama Irma?
4: Tadi malam hujan Jai.
0: Oh tadi malam hujan ya. Pagi ini enggak ya berarti ya?
4: Pagi ini lagi mendung banget, kayaknya mau hujan lagi.
0: Mau hujan lagi. Sepertinya sama Lubuk Linggau juga seperti itu sih. Mendungnya ya, luar biasa.
4: Ya, sumur agar hampir kering tuh, Jai. Cuman semalam guyur hujan deras.
0: Guyur hujan deras ya. Ya deh. Mudah-mudahan terisi lagi sumurnya.
4: Amin, cepat berisi.
0: Mau ditemani lagu apa ini?
4: Lagunya kalau bisa ini ya Mama Minta Pulsa.
0: Mama Minta Pulsa nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
4: Salamnya buatnya Fatima tadi itu ya, buatnya Mama Injil keluarga juga, buatnya Wahyu, buatnya Mama Injil, Mama Abunda Fitri ya.
0: Mama Irma,
4: Aladin Hartanto, Widianti, Mbak Fatima
0: ya.
4: Islam, Mama Anugrah, buatnya buat semuanya aja lah Jay.
0: Semuanya aja Mama Irma, ini lagunya Mama Minta Pulsa nggak bisa di program Citra Kopi Dangdutnya. Nanti di jam 10 bisa.
4: Udah lama lagunya itu ya. Kalau udah nggak bisa lagi dari Siva Andipa, Suka-sukaku.
0: Suka-sukaku, oke nanti diputerin ya.
4: Oh iya, buat Mas Boy Ayuwani.
0: Oke.
4: Buat semuanya aja, salam spesialnya buat keluarga aja, semoga sehat semuanya. Buatnya semuanya aja ya Jaya.
0: Yuk.
4: Ayo, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mama Irma kawasan Kota Padang yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, dia siap untuk di via teleponnya pada info selanjutnya di belakang Mama Irma. Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Selti.
5: Awali pagi dengan happy.
0: Agar Ilu CLT sehat segar semangat.
5: Agar Ilu CLT sehat semangat.
0: Iya, ada Mas Armono ya, kawasan Sukakarya.
5: Ya.
0: Sedang apa aktivitas Mas Armono?
5: Lagi menikmati hujan, lama gak ada hujan.
0: Oh gitu ya, menikmati hujan, luar biasa. Mau ditemani lagu apa ini?
5: Kuturin dari Roma, Pak.
0: Dari Roma?
5: Ya, terserah Mas
0: Bicay
5: aja.
0: Oke, salam sapanya buat siapa saja?
5: Salamnya buat Pak Redi, buat Mbak Mil, Pak Kartin Bukartin, buat Pak Yono, buat Mas Bukianto, Mas Wijayin, Mas Yati Baluya, Mas Abel, Mas Santa, Mas Yatitulo, Mas Alati, Mas Parmin, buat Mas Junaidi, buat Mas Adianto, Mas Nendi, Mas Mano, buat Mama Islah, buat Bunda Elma, buat Bunda Deni, Mama Depan, Mbak Vijianti, Mbak Kus, Mbak Cindy, Mbak Fatima, Mama Angel, Bunda Fitri, Mbak Erawati, buat Kalau Saputra, Putri Mbak Lawang, buat Mama Anugrah, buat semuanya adalah Mas Widay dari A sampai Z sampai terkuali.
0: Spesialnya buat siapa?
5: Spesialnya buat Mas Widay, selamat tugas sampai tuntas saja.
0: Ya, terima kasih banyak ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Gimana Kang?
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2020.

0: bersama Al-Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 0818-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ini bu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Kesel aku mas, ini lagi kesel.
5: Astagfirullah mbak, sampean nyapo, nyebut mbak, nyebut.
4: Iki lo mas mui lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
5: Oh ala mbak, mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agariluser Badri. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
4: Ya wis, iki tak pake yo, gawe mas mui. Agariluser Badri, bestseller Agariluseris yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
6: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
7: Ah, tenang aja bu, kan ada Morinda ini lo.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini lo bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo pak, bisa ya pak ya?
7: Iya pasti bisa dong bu. Cocok juga bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agariluseris.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra Kopi Dangdut. Awali

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi dan Nur bersama Bang Jaya di pagi hari ini di ruang dekat sahabat Citra semuanya. Ya tadi sudah Bang Jaya hadirkan lagu-lagu yang luar biasa. Ya lagu-lagu yang menghibur sahabat Citra, menemani kesibukan dan kegiatan di pagi ini. Mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk sahabat Citra semuanya. Dan kembali untuk segmen ini, sebelum Bang Jaya izin pamit undur diri, Bang Jaya mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: Ya sahabat Ciran tuh di via Facebooknya ada Mariadi hadir dari Palembang kecil. Salamnya buat Mbak Agus, Evol Anwar, Buna ini, Andesma Desma, Novi Listiani, Lasmi Sari, Mas Ponijan R, ya Tommy, Ma Angel dan buat semuanya aja. Dan Ramatikawa hadir dari Jabi SBU, ada Jafar Jai. Assalamualaikum Mas Jai, Surabaya hadir. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih. Ada Huni Mak Yoga Yogi ikutan hadir dari pengembang SBU. Li Sugiyarti, selamat pagi Tuan Jai, berasal dari Desa B. Lasmi Sari ikutan hadir dari pengembang SBU. Anton Marlians, uhuy, waduh lagi monitor nih dia ya kan. Tumben-tumben ya pagi-pagi ya monitor. Anda Desma Desma hadir dari Merasi. Lis-lis, assalamualaikum Bang Jai, hadir dari kawasan Balau 1. Salamnya buat semuanya aja yang ada di Radio Citra FM. Semoga sehat selalu. Ada saya Fulan War juga, assalamualaikum Bang Jai, hadir dari Majalengka. Salam-salamnya buat Bang Malok Saputra, Putra Tunggal, Bu Naini, Andri Ron, Harun Telang Anjung, Leka Ardiansa, Waka Forever, Waka Forever, Mang Anwar, Erna, Babi Ade, Mang Dalan M, di mana resmi, Mariadi, Raja Cinta, Mardiana, buat Bang Jainya sehat selalu dan sukses selalu. Ada Yanti Tran LBT hadir dari Lubuk Tanjung SBI Le Casino. Hadir, semangat pagi, diguyur hujan semoga berkah, banyak rezeki sahabat Citra semuanya. Salam mengudara selalu. Mira Dinda hadir dari Karang Pinang SBU, Dona Huta Galung. Pagi Bang Jai, pendatang baru dari Galang. Suwanti-wanti, assalamualaikum, ikutan hadir dari kawasan Blitar Curup. Mardiana, saya ada di sini kawasan Muara Bliti Baru. Ada Pendi itulah. Selamat pagi Bang Jai, hadir dari Pendi kawasan Lubuk Pau. Mau kirim salamnya buat Hadon LBT, Pak Kades LBT, Mama aja di Kota Padang dan semuanya aja. Spesialnya buat anak dan istriku, semoga sehat selalu. Buat Bang Jainya, selamat bertugas sampai tuntas. Ada Desri Yana Citra Kopi dan Dut. Assalamualaikum Bang Jai, selamat pagi, ikutan hadir dari kawasan Dwi Jaya. Hujan dari subuh, salam buat semua fans Citra. Selamat pagi, sehat selalu dan sukses selalu. Novi Listiani, assalamualaikum Mas Jai, ikutan hadir dari kawasan Jajaran Baru. Rita Suwarto hadir Bang, berdatang baru dari Tansai Dusun, Tansai 2 Dusun Baru. Aditya Chandra, salam sehat selalu. Ada Buna ini juga hadir dari Padang Ulak Tanding, minta lagunya Pembaruan. Kirim salamnya kepada Novi Listiani, Mariadi, Bang Malok Saputra, Saiful Anwar, Arifin Bayi, Lekasi Novitri, Safitri, dan Ramatika Walas Misari, Novi Listiani, Anwar Erna, Novi Listiani, banyak banget nih Novi Listianinya. Ya, dan Novi Listiani semuanya pokoknya ya. Lebih baik kita. Fitri Safitri hadir dari Batu Nisan, ada Mas Ponijan R, Citra Kopi Dangdut, assalamualaikum Mas Jai. Jumpa lagi dari Mojorejo. Aku mau request lagunya Rindu Berat. Lagunya dikirim buat sahabat Citra semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih. Ada Lisa Bundanya Fitri hadir dari Kota Padang nih Bang Jai. Kota Padang diguyur hujan infonya. Terima kasih banyak untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di hari ini di program Citra Kopi Dangdutnya. Dan karena waktu sudah hampir memasuki pukul 8 pagi, bacakan sapa satu penelpon terakhir. Silakan di 0733451977. Halo Citra Kopi Dangdut Agari Luselte.
1: Awali pagi dengan happy Agari Luselte, sehat segar semangat.
0: Semangat. Ada Mas Syarif kawasan di Sukomulyo ya.
1: Iya Mas.
0: Mas Syarif.
1: Iya.
0: Ya silakan Mas, mungkin mau mengundang secara langsung buat sahabat Citra ya, buat hari ini besok.
1: Ini saya pribadi, Mas Allah, keluarga, Palembang, seluruh Citra dimanapun berada, untuk bisa hadir mohon diundangan saya besok hari Minggu, waktunya habis dulu dalam acara yaitu jumpa fans sekaligus satu rahim. Mudah-mudahan untuk bisa hadir di acara
0: tersebut. Amin, amin. Nah, mudah-mudahan tidak ada kesibukan ya. Ya, halo. Halo.
1: Halo.
0: Mau request lagu apa berhubung waktunya udah mepet ini?
1: Lagu sebotol minuman.
0: Sebotol minuman aja. Baik, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya dan radio dimanapun berada. Banyak bagi tempat kita dan buat masisanya petugas sebagai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mas Arif ya.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief kawasan Isu Kamulia yang sudah bergabung dan menyapa dia sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdutnya. Sahabat Citra, Bang Jason pamit di program Citra Kopi Dangdut. Terima kasih atas kebersamaan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jason pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita

0: Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
4: Smartus 2.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Ya sahabat Citra, ada spontan tanpa uhuy. Ada Deep Deal, bukan salah bukan sir ya sahabat Citra. Ya, lagu ini viral banget di tahun 2026 sahabat Citra, dan juga bahkan menyita banyak perhatian dari para penikmat musik tanah air, khususnya untuk anak-anak senja yang suka banget lagu-lagu slow tapi enak untuk didengarkan. Ya termasuk Bang Jay lah juga suka banget sama lagu dari Spontan Tanpa Uhi ini ya, dari Deep Deal ini sahabat Citra. Bukan sulap, aduh udah ada falas-falas. Sahabat Citra, di program Citra Pop Indonesia tetap rapatkan barisan bersama lagu-lagu pop Indonesia terbaik hingga pukul 9 pagi nanti. 10 pagi nanti ya, ini udah hampir pukul 9, dihiasi dengan Kota Lubuk Linggau yang masih diguyur hujan dengan intensitas lebat untuk pagi ini sahabat Citra. Tadi rintik-rintik doang, kalau sekarang udah mulai lebat lagi dan bahkan mendung menyelimuti kembali untuk Kota Lubuk Linggau dan mungkin juga sekitarnya. Lama bikin. Sahabat Citra, nanti Bang Jay akan kembali lagi. Pokoknya tambah semangat di hari ini bersama Bang Jay di program Citra Pop Indonesia. Kembali Bang Jay bersama sahabat Citra dan juga bersama Timeless Project mengajak sahabat Citra untuk bernostalgia ya. Bernostalgia dengan acara yang akan diselenggarakan bersama Timeless Project di akhir bulan ini dan menghadirkan Bam Samson sahabat Citra. Dan acara ini tentunya akan dimeriahkan bersama Bam Samson dan juga talenta-talenta terbaik Kota Lubuk Linggau. Ada live band, ada juga nanti radio box gitu ya, ada juga tarot dan juga ada door prize serta ada brass dress code juga. Pokoknya untuk sahabat Citra jangan lupa pada tanggal 31 Juli 2026 bertempat di Side Story dan Kings Cafe Lubuk Linggau. Segera amankan tiketnya karena tiket terbatas. Kita nikmati kenangan terindah bersama Samson Bands. Ya kalau ngomong-ngomong soal nostalgia nih sahabat Citra, selain lagu Samson banyak sekali lagu-lagu pada masa itu yang mungkin menjadi ingatan tersendiri, dan Bang Jay mengajak sahabat Citra untuk meremember gitu ya, mengingat kembali kenangan-kenangan masa lalu yang indah. Kita mengagetkan semangat tersebut khususnya Gen Z yang mungkin belum kenal bisa kenal, dan millennials yang mungkin pada masa transisi masih ada tuh kenangan-kenangan millennials tentang lagu-lagu tahun 2000-an ya. Seperti pada saat itu ada Kangen Band, ada juga ST12, ada Wali dan sebagainya sahabat Citra. Peter Pan pada saat itu juga masih berkarir dengan vokalisnya Noah atau Ariel. Walaupun sekarang Ariel sudah berganti dengan band yang baru yang bernama Noah sahabat Citra, tapi Peter Pan masih eksis hingga saat ini, dan bahkan kemarin juga mencari penyanyi terbaik yang ada di Indonesia bahkan di negara tetangga untuk beraudisi untuk menggantikan posisi Ariel yang telah lama hengkang tentunya dari Peter Pan. Ya sahabat Citra, satu lagu persembah dari Bang Jay untuk sahabat Citra semua di pagi hari ini, lagu bernostalgia dengan ST12 Isabella. So stay enjoy.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan

0: Bukan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilucelte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432 dengan

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Mien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Sobat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya Manglegar semangatnya. Ya, dingin banget rasanya hari ini Sobat Citra. Memang cuacanya kan mendung, hujan juga ya, tapi ini dinginnya luar biasa. Kalau orang bilang sih dinginnya sampai ke tulang-tulang nih. Bang Jaja udah pakai jaket, masih dingin luar biasa. AC udah dimatiin tuh padahal tuh Sobat Citra. Aku yang lemah. Ya, namanya cuaca seperti ini, kadang ada panasnya, kadang ada dinginnya juga. Dan ini dinginnya hari ini memang didukung karena cuaca yang hujan, mendung, terus juga suhu udaranya rendah, Sahabat Citra. Bakso nih, enak banget nih bakso. Baksonya siapa kira-kira ya? Masih pagi gini ada nggak sih pedagang bakso yang udah buka? Serasa pengen banget gitu ya makan bakso gitu ya. Atau biasanya kalau nggak bakso pagi-pagi gini cuaca hujan tuh mie instan tuh, bah enak banget tuh ya, pakai cabai juga. Siapa yang sama nih ya, mie instan pakai telur, pakai kuah gitu kan, pakai cabai yang pedes juga tuh, mungkin sama Bang Jay seleranya ya kalau pas lagi hujan kayak gini. Ya, masih di program Citra Pop Indonesia. Silakan untuk Sahabat Citra di segmen ini yang mau bergabung, Bang Jay akan sapa-sapa dan akan kita dengarkan ada siapa untuk di via telepon di 0733451977. Halo Citra Pop Indonesia.
1: Citra Pop Indonesia, Manglegar semangat.
0: Iya, hits lagunya Manglegar semangatnya. Ada Pak Yono ya?
1: Iya, betul.
0: Pak Yono, bagaimana cuaca pagi ini di kawasan Trikarya?
1: Trikarya semalam hujan, ini belum terang.
0: Ya. Oh, masih hujan?
1: Masih hujan.
0: Masih hujan, sama aja Lubuk Linggau berarti ya. Berarti ini merata hujannya ya.
1: Semalam sudah hujan semalam.
0: Sama. Beberapa hari terakhir memang lebih didominasi oleh hujan ya, beberapa hari terakhir ini ya.
1: Iya.
0: 3 atau 4 hari inilah hujan terus nih kota Lubuk Linggau. Mungkin sama aja dengan Kabupaten Musirawas juga ya.
1: Seluruh hujan ini ya.
0: Hah?
1: Semuanya hujan ya.
0: Iya, betul. Betul sekali, merata nih ya kan.
1: Merata, syukurlah.
0: Karena emang lagi musim kemarau, jadi hujan itu kan jarang terjadi.
1: Dan kiriman
0: ya.
1: Ini
0: ya, gimana tuh hujan kiriman? Kiriman dari Tuhan kali.
1: Ya kan udah lama gak hujan, terus hujan tuh gak ada kiriman.
0: Iya, kiriman dari Tuhan mungkin.
1: Iya.
0: Ya deh, Pak Yono mau ditemani lagu apa ini di program Citra Pop Indonesia?
1: Apa ya,
0: Pak?
1: Cinta Segitiga aja.
0: Cinta Segitiga? Ada dong.
1: Ada,
0: nanti diputerin ya.
1: Oh iya ya.
0: Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya untuk teman-teman. Jangan lupa tanggal 26 itu tempat Mas Arif. Untuk semuanya aja lah Mas.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya untuk Mas Selamat Tugas Aja Menjelang Siang.
0: Terima kasih banyak ya Pak Yono ya.
1: Yuk kembali, yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yono ya, kawasan Trikarya sudah bergabung, hujan juga di sana katanya lagi di pondok nih Pak Yono. Waduh enak tuh nyeruput kopi sama esnya, kok es sama mie-nya gitu ya. Mie instan direbus ya pakai kuah pedes-pedes. Bah, enak tuh Pak Yono ya. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo Citra Pop Indonesia.
2: Tiga dua enam satu langkah banget.
0: Hits lagunya Menggelegar semangatnya.
2: Lagunya menggelegar semangatnya.
0: Iya, kita di Pop Indonesia ya. Wah, belum di Zigo kita, nanti Zigo habis ini. Iya deh, dengan nama siapa ini? Mas Sumarno ya?
2: Halo. Ini lupa paspor, ini dengar Pak Yono undang-undang.
0: ini dengan Mas Wahyu ya, atau Mas Sumarno ini suaranya nih, mirip biasanya. Nah.
2: Iya Bang
0: Jai. Mas Wahyu ya.
2: Bukan, Mas Sumarno.
0: Mas Sumarno, kawasan Blumai 2 ya.
2: Iya.
0: Sedang apa nih Mas Sumarno?
2: Ini masih di pondok aktivitas.
0: Hujan juga di sana?
2: Hujan dari semalam kayaknya.
0: Dari semalam ya, awet ini hujannya ya.
2: Alhamdulillah lah, minta-minta nih awet. Kemarin kepanasan terus.
0: Iya betul. Kalau awet kan isi sumur bisa terisi gitu ya airnya ya.
2: Yang kedua kalau nggak bisa kerja, kalau kata orang dusun makan milih dulu kan.
0: Betul ya, makan milih ya. Milih di mana tuh? Milih apa? Milih sayur-sayuran gitu ya. Milih yang ada di dekat rumah gitu ya. Jadi ya, Mas Umarno mau ditemani lagu apa ini?
2: Pilihan Bang Jaya.
0: Oke deh, kalau gitu nanti diputerin salah satu ya. Salam salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Pak Yono tadi, lama tidak ketemu. Gimana kabarnya? Sehat selalu. Masih panen rambutan kah?
0: Masih dia, masih aman tuh panen tuh, masih banyak rambutannya nanti.
2: Kemarin mau ke sana, dengar 15 ribu sekilo, nggak jadi.
0: 15 ribu sekilo kan kalau di pasar, kalau di rumah mah gratis dia.
2: Tanyakan ya Pak Yono merengut-merengut nanti.
0: Nah, banyak dia juga pohonnya, emang itu emang nanam dia, berkebun dia ya.
2: Bang Jaya udah diundang tuh, udah dikabarin ke Mbak Sarifullah.
0: Ya udah, alhamdulillah udah ya. Nanti kalau berkesempatan insya Allah hadir ya kan. Dan itu kan acaranya gini loh, jadi semua penyiar di semua radio yang ada di Kota Lubuk Linggau, Musirawas ya, itu semuanya diundang gitu loh. Jadi ya bersilaturahmi dengan penyiar-penyiar radio, khususnya Radio Citra FM Lubuk Linggau juga gitu.
2: Aku juga bingung nih Bang Jai.
0: Kenapa?
2: Bang Jai?
0: Iya, kenapa bingung?
2: Kita kan Bengkulu, cuman kan ini PUT sama megang sakti, nganu megang jajaran baru aja, jauhan lah jajaran baru.
0: Betul ya.
2: Mas Arif pula tuh sering teleponan tapi nggak ngabarin loh.
0: Lah kan ngabarinnya lewat itu, lewat apa? Lewat radio. Tadi kan udah disampaikan tadi.
2: Apa ini ya, kopinya udah dihitung ya Bang Jai?
0: Enggak, jadi ngabarinnya memang lewat radio, bukan di telepon pribadi, bukan. Jadi memang acara jumpa silaturahmi lah ya para pendengar radio itu memang nggak secara tertulis kayak nelpon atau di apa namanya di WA, tapi nggak, memang melalui via radio. Jadi semuanya tanpa terkecuali yang bisa hadir gitu.
2: Ya kita kan sering teleponan tuh Bang Jai.
0: Oh iya.
2: Ini kabarnya buat siapa kayak. Tapi ini ada begini kok belum ada ngabarin gitu kan, jadi gak enak juga.
0: Ya bukan gak ngabarin, memang kayak gitu konsepnya sejak awal, biar tidak terjadi kesalahpahaman gitu. Jadi kalau nanti lewat telepon biasa, takutnya gini loh, ada yang di telepon biasa, ada yang enggak, nanti berkecil hati yang enggak gitu loh, jadi gak hadir. Jadi seperti itu Mas Sumarno. Jadi memang makanya disampaikan melalui radio seperti tadi kan Mas Arif tuh udah naik tuh, udah mengajak semuanya tanpa terkecuali gitu.
2: Tapi Bang Jai datang nanti?
0: Insya Allah kemungkinan ya datang lah. Nah, selagi tidak ada berhalangan di hari tersebut ya. Insya Allah datang, kebetulan memang lagi free sih di hari itu. Maksudnya free, gak ada job, gak ada pekerjaan juga. Cuma ada kondangan di dekat rumah. Cuma insya Allah kalau memang nanti segera selesai kan bisa kesana gitu loh. Ya deh, aman lah pokoknya, nanti kita berjumpa di sana insya Allah ya.
2: Oke. Salamnya buat ini, buat Dekit nambah tuh, Mbak Pus, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Dari Pulau, Wahyu Jaib, Karmono, Papa 2R.
0: Ya.
2: Pasien Paing, Pak Amir, kabari Pak Amir. Sehat selalu. Dan itu aja buat Bang Jaya, semoga selalu sehat Bang Jaya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mas Sumarno kawasan Blumai 2 yang sudah bergabung dan menyapa di program Citra Pop Indonesia. Kita sama lagi sahabat Citra. Halo Citra Pop Indonesia. It's lagunya menggelegar semangatnya.
1: Lagunya melegar suaranya.
0: Iya, semangatnya bukan suaranya. Dengan siapa dan di mana?
1: Pasar Revan Mas.
0: Pada ya Revan di kawasan Marga Bakti ya. Hujan ya di kebun ya.
1: Iya,
0: banget. Iya, merata emang hujannya, rata-rata hujan pokoknya pagi ini ya.
1: Merata nih.
0: Mau ditemani lagu apa nih Ayah Revan?
1: Gajah di balik batu.
0: Gajah di balik batu. Ada gajah di balik batu nanti diputerin ya. Salam salamnya buat siapa saja?
1: Salam salamnya buat Mas No, Pak Tuat, Sumarno kawan-kawan, Pak Darminto, Pak Hadianto, Harmono, Pak Yujaid, Mas April, buat Yanta, Jambi, buat Putri, buat Satria, buat Salma, buat Bu Ucianti, Bu Katima, Bu Angel, Bu Betan, Bu Ucianti, Bu Ucianti, Bu Ucianti, Bu Ucianti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baik ada Ayah Revan yang sudah bergabung di kawasan Marga Bakti. Ya, sehat selalu pokoknya walaupun lagi hujan, yang penting semangat harus tetap dipertahankan. Kita sapa lagi, ada siapa lu? Citra Pop Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Cindy ya, betul? Hah? Siapa ini jadi? Oh, Mama Nugra di kawasan Tabadendang ya. Mama Nugra. Sedang apa aktivitasnya Mama Nugra? Oh, lagi duduk di pondok aja. Waduh, saya selalu pokoknya ya untuk Mama Nugra ya. Nah, mau ditemani lagu apa ini? Ilusi tak bertepi, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Mbakku, Kak Mona, Kak Tanto, Kak Adin, Mama Inge, Mama Irma, Yuyani, Putra Empat Lawang, Putri Empat Lawang, Mas Yudi, semuanya aja bang.
0: Semuanya aja, spesial nih buat siapa?
1: Biasanya buat Bang Jai aja, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila yang tertulis untukku ada. Ya, terima kasih banyak ada Mak Nugra di kawasan Tabadendang yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu pokoknya ya untuk Mak Nugra sekeluarga, khususnya untuk Nugra juga tentunya. Sahabat Cira, kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang Jai akan kembali lagi. Untuk sahabat Cira semuanya, sekali lagi Bang Jai menginformasikan ya, jangan lupa sahabat Cira, siap-siap untuk bernostalgia bareng Timeless Projector yang akan hadir di Kota Lubuk Linggau pada akhir bulan ini sahabat Cira. Ya tentunya dalam acara ini juga

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Jadi kamu pilih ayah atau ibu?

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
17: BPJS Kesehatan.
18: Gantian.
19: Iya Bu, sebentar.
18: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
19: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
18: Sabar Pak, coba minum ini.
19: Apa ini Bu?
18: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
20: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
21: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipis ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, pakai glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi lengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Gas bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
3: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu. Bio Jiko 26 susu etawa premium iki iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wes to jajalen sik.
4: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
5: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Monggo Pak, niki wedange.
3: Oke Bu, suwun.
6: Napa lho Pak, kok lemes ngoten lho jenengan ki?
3: Iya Bu, kepikiran tonggo aduh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
6: Oh alah, walah. Yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, Agalus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman

0: sayangan.
1: Sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Duvi, susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: Sosialisasi Susu Kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bubuk Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
3: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
2: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
3: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
2: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
5: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
6: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
9: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia bersama Bang Jedi Ruang Degar sahabat Citra. Tapi tidak terasa kebersamaan kita di program Citra Pop Indonesia sudah di penghujung acara. Sudah hampir pukul 10 pagi di program Citra Pop Indonesia menemani aktivitas dan kegiatan sahabat Citra di hari ini. Cuaca juga masih menyelimuti dengan hujan rintik-rintik kota Lubuk Linggau dan mungkin juga sekitarnya sahabat Citra. Bang Jedi doakan mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat dan bahagia selalu bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jedi izin pamit untuk edisi kali ini, sampai jumpa di esok hari tentunya di waktu yang sama di setiap pagi bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau bersama Bang Jai di program Citra Pop Indonesia. Dan Bang Jai pamit untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa. Satu lagu terakhir ada Mangu 420.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita.

organnya mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarulus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarulus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarulus drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarulus drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat

0: 102,6 Citra FM.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh, Pak?
0: Se, aja salah paham se. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul Kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brik. Kapsul Kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Citra, jumpa lagi pagi ini bersama Dina yang pastinya bakal nemenin aktivitas Sobat Citra semua di edisi Rabu 22 Juli 2026. Di menit 56 dari jam 10 pagi. Dan ya hari ini Lubuk Linggau diguyur hujan ya, dari sejak sebelum subuh kayaknya ya, atau sesudah subuh tadi ya, sekitaran jam 6 ya. Jadi bawaannya dingin banget nih, enak banget. Ini barusan aja sarapannya pakai ubi cilembu yang anget-anget gitu kan. Aduh, nikmat sekali ya di cuaca yang dingin kayak gini. Emang enaknya tuh makan yang bakaran-bakaran gitu kan. Contohnya ubi bakar gitu. Karena kita usahain cari makanan yang sehat-sehat aja ya Sobat Citra ya. Yang real food aja dibiasakan untuk hidup yang sehat. Ngomong-ngomong kalau pagi hujan kayak gini biasanya sih ya digunain untuk layah-layah ya, kalau yang gak ada kegiatan hari ini gitu. Manfaatkan untuk waktunya beristirahat sambil menikmati rintik-rintik hujan. Waduh, ini nyenyak banget sih kalau di kamar ya. Tidur gitu kan, anget-anget sambil teh anget boleh juga tuh, sambil tarik selimut juga. Oke deh, biar makin nikmat ya istirahatnya di pagi hari ini. Dina temenin Sobat Citra semua untuk dengerin beberapa lagu nih. Kali ini ada Julia Perez, aduh almarhumah ya, jadi inget nih, nostalgia nih. Ada lagunya judulnya Boleh.

Dan ya Sobat Citra, ada salah satu pedangdut juga yang pastinya gak asing ya, dimana penyanyi dangdut jebolan dari Dangdut Academy. Tapi suaranya kalau nyanyiin lagu pop itu ya gak kalah juga. Ada Lesti Kejora nih. Kali ini dia coverin lagunya Bang Judikan ya. Duet juga sih sama penyanyi aslinya sama Judika. Ada Bukan Karena Tak Cinta. Ini selagu pop tapi didangdutin ya. Jadi makin enak banget, apalagi kalau Lesti yang nyanyiin ya. Oke, langsung aja sama-sama kita dengerin lagunya yuk.

0: 102,6 Kopanam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bang.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Antri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil JKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung. Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432.

0812-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang.

0: samping Masjid At-Taqwa Lubuk Mien dengan Bapak Pendi Arapi, Petanang Ujung Maluos, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM, Sekdes Lubukin Baru, Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilo series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilo series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa, kayak narik-narik gitu, lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur, narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru, ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio kan ada Gari Rusdrop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang ya itu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Gari Rusdrop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum, saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarilus Drop sama madu hitam sama Puel Pro Ganda.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
0: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh,

0: minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agar Rilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agar Rilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: 102,6 Citra FM.

0: Menurunkan asam urat serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

yen ono malaikat turu marani sira aja wejo wedi jawaben kanthi tekani teget lan aja meter Allah Allah pangeran Islam agamaku Muhammad nabi Al-Qur'an.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasehat.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
6: Bap,

0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Pak, ngapa kok mojok? Karo golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo bingung arep tak kulu apa tak oseng.
1: Dah Bang Bayi papa, gek kasihane prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya agar ilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: Galatus Kalih Kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk, ita hining radio.
2: Halo, Rek. Aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali, Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu, Rek.
3: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: FM Lubuk Linggau.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene

Setunggalatus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 90,6 FM Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajang kepanggil malis yang menika kalian kula dina. Alhamdulillah siang menika diparingi kesehatan nggih amargi menika saged ngrencangi malih niki aktivitas panjenenganipun nggih. Iki terutama pandemen campur sari. Monggo yuk leih-leih nyambi mirengake tembang-tembange ing adicaranipun campur sari sapore agar ilustrap marem tenang. Monggo diaturi siang menika iki kang badhe nyuwun tembangi saged gegoyopan ing 0733 sekawan gangsal setunggal sanga pitu pitu. Anapun kesampaian passwordnya siang menika agar ilustrap marem tenan. Halo campur sari sapore.
1: Agar ilustrap marem tenan.
0: Marem tenan. Pripun kabare Mama Isla?
1: Alhamdulillah Mbak Dina, sehat Mbak Dina.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu nggih, Ma.
1: Amin, sehat Mbak Dina, selalu sehat nih.
0: Niki teng griya udan mboten? Nggren
1: ayo bawa, sakniki mendung Mbak Dina.
0: Oh, tasih mendung, dereng hujan.
1: Baru-baru hujan, terus banget.
0: Nembe mawon hujan.
1: Sampai jam 10 mau cakek terang Mbak Dina.
0: No, sami mawon berarti nek nang Lubuk Linggo niki ya hujan.
1: Berapa Mbak Dina?
0: Adem mejan, malah hujan-hujan ngene iki.
1: Iya iki malah turu-turu kesaan. Kan Mbak Dina piaran kok ngandang-ngandang.
0: Iki nek tak niki lah ya nek dinane turu niki ora nek sing rencangi sing siarane niki.
1: Ya kan dene tak setel, nek Mbak Dina mulai kan aku
0: nggih, ya diatur rima tembangnya jeng merengake tembang napa niki?
1: Tembangi apa ya Mbak Dina? Banyu langit apa Mbak Dina?
0: Napa?
1: Banyu langit.
0: Banyu langit ya banyu hujan no berarti.
1: Banyu.
0: Banyu langit nggih, siap monggo yuk salam mah diatur kagem sinten yuk.
1: Si cewek lho Mbak Dina.
0: Pripun?
1: Versi cewek.
0: Pripun?
1: Versi cewek.
0: Oh versi cewek, oh nggih siap. Maaf.
1: Siap Mbak Dina lagi. Ngantuk.
0: Iya mbak, rada mboten mireng nih. Banyu langit versi ini Via Valen purun.
1: Nggih.
0: Mangga yuk salami riyen diaturi kagem sinten.
1: Salami kanggo Mas Arif, Mas Aladin, Mas

0: Assalamualaikum, Mon. Spesialnya wonten?
1: Spesialnya kanggo Mbak Dina. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Sangat bersuka sampai tuntas, Mbak Dina.
0: Siap, matur nuwun iki wektune. Sami-sami matur nuwun iki Mama Isla, sehat selalu nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Isla, matur nuwun sehat selalu dinteni mawon tembange nggih. Monggo diaturi yuk di Mas Dajeng Katresnani sinten malih badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sapore. Halo campur sari sapore marem tenan kali sinten niki?
1: Kali sinten napa sok lali to, Mbak?
0: Lah kali Pak Nyono niki.
1: Nggih
0: to. Nggih. Kok kene nek suara sing guyu mau sinten niku?
1: Niki ngono kendhane tanggane niki mulai repot niki.
0: Oh tanggane. Nah iku to sing guyu to. Pripun kabare Pak Nyono?
1: Halo.
0: Halo, pripun kabare?
1: Kabare saya mawon.
0: Alhamdulillah.
1: Iku kok mboten nangane ta radio kok enggak macet-macet kok masuk niki lho.
0: Kok masuk iki lho padahal iseng-iseng ya.
1: Iseng-iseng
0: wae. Alhamdulillah kebagian rezekine Pak E. Diaturi tembangnya Pak Nyalat sing mrene tembang napa niki?
1: Tembange napa ya?
0: Napa pengene?
1: Mie ayam
0: kaya,
1: Mbak.
0: Mie ayam bakso pas tenan Pak kalih cuacane niki. Udan-udan.
1: Mendung-mendung iki kan seger nang bakso.
0: Lah iya tenan udan-udan ngene iki lajan. Salam riyen diatur.

0: rumah.
1: Niki mau wonten Mama Islam nembe mawon.
0: Oh ya, aduh, Mama Islam, Mama Cepan, Mbak Wijianti, Mbak Yanti, Mbak Gus, Mbak Fatima, terus Mbak Saladin, Mas Artanto, Mas Arif, Mbak Ayana, Wijair, Kamis Danten, gimawan lah Pak.
1: Sedih Danten gimawan, spesialnya wonten Pak Nyono.
0: Ya, spesialnya kan Mbak Dina, wae. So, malam nganu neng tanggal 26, lagi enggak Pak?
1: Tenggerane Mas Arif nge? Angge. Gendek wingi Mama Depan sampun ngomong ya. Mboten ngertos Pak E amargi dinan niku minggu ya wonten acara. Angge, kegiatan sih rutinan setiap minggu nggih ya niku. Ya pokoknya mugi-mugi lancar ngono nek saged nyusul ya nyusul ngono nggih. Matur nuwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Pak Nyono dinteni mawon tembange nggih. Mangga sinten malih ya sedulurku, sampun ngenteni iki ing via telepon. Halo Campur Sari Sapore.
2: Kabar lestrop marem tenan.
1: Marem tenan Pak Harmono, atau ketinggalan Pak Harmono niki. Pripun kabare Pak E?
2: Alhamdulillah Pak, pengasian
1: ibu sehat. Sehat nunggi Pak, alhamdulillah. Tasnya apa nih Pak Nyono, Pak Nyono, Pak Harmono?
2: Tasnya laya-laya Pak, kan mau talu cawang mawon lagi.
1: Udah nih Pak.
2: Minum, krimis mawon, mau talu sedesan.
1: Oh, alasan pun, mau dalu.
2: Bisa nih, ya, sering terang nih, krimis mawon.
1: Pun Pak neng griya mawon, layah-layah mawon, selimutan, dan penanya nih udan-udan nih.
2: Makan tidur,
1: moro-moro lemu monggo, tangi-tangi. Ya diatur itu tembangnya Pak Harmonat semirangnya tembang apa?
2: Kesa cuman Jawa
1: Pak. Napa?
2: Ajeng kesa Jawa yang gini mendel dan griya mawon.
1: Gih teng griya mawon Pak Harmona. Nyambi tak rencangi mirangake tembang teman campur sari niki. Mangga diatur itu tembangnya Pak E.
2: Nah, napa? Gadis Banyuwangi apa Pliten, Mbak?
1: Gadis Banyuwangi?
2: Nggih, napa perawan Banyuwangi napa gadis Banyuwangi niku?
1: Perawan Kalimantan nek niku.
2: Jenes gadis Banyuwangi napa perawan Banyuwangi?
1: Mana-mana
2: dadi kempot.
1: Tak goleane gadis Banyuwangi nggih. Nek sing perawan niku perawan Kalimantan.
2: Kandalane kakem karo iki, kakem Mame, kakem Pak Yono wau, kakem Pak Kapil Bukarbet. Kakem Mas Bento, Mas Wajahin, Mas Adi Waluyo, Mas Abel, Mas Arsanto, Mas Arifullo, kakem Mas Aladin, Mas Barmen, kakem Mbak Junaidi, kakem Mas Benny, kakem Mas Latianto, kakem Mas Nendi, kakem Tudini, kakem Sumarni, Mama Islam, Mama Depan, kakem Mbak Dindi, Mbak Fatima, kakem Manajahen, kakem Nopo Mas Arif nih guys, nungun gendong, betul sakit mele Mas Arif. Enten bu, betul mbak, sekarang
1: ini. Nge, tembangan ini ku nyun sewu nek gadis Banyuwangi mboten enten mas judul ini ku. Kerajakan Banyuwangi wonten.
2: Ah, nyuwun baru, ning sotres nama wan.
1: Napa?
2: Ning sotres nama mawan.
1: Ningso?
2: Tresno.
1: Ningso, tresno, ningso ngana tulisannya.
2: Ling
1: so tres nol dan gede dikembot. Oh, siap. Wonten nek. Nggih,
2: saya Mbak Dina ping ae tukas ngantos bar nek ono mawon. Ada bolo si Betale Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harmono, matur nuwun sehat selalu nggih. Nek sudah lagu gadis Banyuwangi mboten nenten Pak nggih. Maaf biasane ngono kuwi iki lirik-lirike mawon sing diinget-inget nggih. Sudule beda ngono. Nek Banyuwangi niku wontene Rondo Banyuwangi, Kerajaan Banyuwangi. Lek gadis, gadis Kalimantan nggih, perawan Kalimantan. Nggih iki tak puterane riyen ya tembangi. Kagem ngerencangi aktivitasipun siang menika, mbok Ani sing tasih layah-layah monggo tak rencangi nggih. Monggo dinikmati niki kaping pisan sampun wonten Banyulangit saking Via Valen. Monggo sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sak pore agar ilustrap marem tenan.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan

dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

untuk masyarakat peserta CKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi

0: selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan.
1: Promo jadi lu.
2: Sehat waras.
3: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

Galatus Kalih Komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Tuh, gantian.
4: Iya, Bu, sebentar.
3: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
3: Sabar, Pak. Coba minum ini.
4: Apa ini, Bu?
3: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga Bepom. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temukan.

0: Desa Susu Kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bubuk Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katur Senani.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah,

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Batam, bursa tambang goyang rame, benar-benar pol puasa.
2: Batako, bursa tembang goyang rame, bener-bener pol puasa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari.

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci 0813-7765-0.

0: 0896-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia tercinta. Assalamualaikum, selamat siang Sobat Citra, gak kerasa udah menjelang sore ya. Ya kalau cuaca hujan mendung kayak gini mah rasanya pagi aja bawaannya. Karena kan ya dingin gitu, seperti suasana fresh di pagi hari. Dan ini mata, aduh ngantuknya di jam-jam segini. Emang paling enak cuaca hujan kayak gini tidur aja udah di rumah ya. Oke, masih ditemenin lagi Sobat Citra. Kali ini udah di pukul 14:43. Masih di edisi Rabu 20 Juli 2026. Dan kali ini ada Bunga Cinta dari Rika Sumalia, artis Minang kita nih. Seperti biasa mulai pukul 2 sampai pukul 4 sore kita bakal dengerin lagu random ya. Beragam lagu, ada lagu Minang, lagu Sunda, dan lagu dangdut. Mulai dari yang lama sampai yang terbaru.

0: Nah, Ania Sobat Citra, terima kasih kesempatan kembali. Kalau tadi yang ketinggalan dicampur sari, kali ini barang Dina di Citra Batagor, madu hitam agar rilus benar-benar pol puasnya. Yuk, ada siapa yang mau gabungan kali ini? Seperti biasa, silakan gabungan ke via telepon melalui 0733451977. Jangan lupa passwordnya, madu hitam agar rilus benar-benar pol puasnya. Halo, Citra Batagor.
1: Madu hitam agar rilus pol puasnya.
0: Pol puasnya. Ada siapa di mana?
1: Peraturan masinya.
0: Oh, ada Ki Amir rupanya ya.
1: Iya, Ki Amir mulai nyetel radio, banter banget, tapi suaranya
0: semuanya. Gitu.
1: Boleh saya tak cilik na ya.
0: Oke, siap Ki Amir, yuk mangga dicilik nih. Gimana kabarnya Ki Amir?
1: Kabarnya sehat, Mbak Dina ini bener dari sampean tadi. Hanya dari adem-adem aja, Ki Amir, beripatnya aku dunia ngantuk. Tapi anggere nyelpun pehangat, karo ubi goreng ya orang ngantuk.
0: Enak aja, ras udah ngantuk malah luwe. Nikmat banget ya, berarti hujannya rata hari ini ya.
1: Rata, betul, juga. Dari pagi sampai jam ini masih hujan terus rintik-rintik ini
0: masih. Alhamdulillah disyukurin, karena udah lumayan lama gak hujan deras kayak gini ya. Alhamdulillah bisa menikmati indahnya air hujan ya, dinginnya
1: ya. Cuman ada juga kadang-kadang gini Mbak Dina, yang kurang bersyukur katanya, wah dari pagi sampai sore hujan terus,
0: hujan bisa terus. Dina malah suka sih kalau hujan-hujan kayak gini, enak aja gitu bawaannya, nyantai.
1: Nyantai
0: gitu.
1: Adem ya.
0: Adem gitu, iya. Udah nggak perlu AC, nggak perlu kipas angin kalau ini ya. Udah dingin banget dari pagi.
1: Iya.
0: Ya lanjut Ki Amir, mau dengerin lagu apa hari ini Ki Amir?
1: Lagu favorit pesenan ya.
0: Apa tuh?
1: Daun pulus.
0: Daun pulus. Oke, salamnya dulu buat siapa aja?
1: Ini nyong baca SMS dulu ya.
0: Oke.
1: Ya, baca SMS dari Ibu Jumena ya. Tolong Pak Amir, Pak Angger munggah, aku request lagu Daun Pulus, kirim lagu untuk teman-teman semuanya, walaupun bapaknya sudah enggak ada, tapi aku tetap monitor. Iya. Juga untuk siapa ya? Yang ada di Sukakarya gitu ya, nah, Pak Togok, Pak Jumali, juga untuk Lebawor, Pak Amir sendiri. Nah, ini anak baca tulisan soalnya Mbak Dina, tulisannya Mbak.
0: Oke, lanjut.
1: Terus juga untuk Mama Islam, Mama Angel, Mama Oli, Bu Sumarmi, Mbak Kun, Mas Wahyu Jain, Mas Artanto, Mas Haripulo, Mas Aladin. Tanggung Mbak Mis, ya Mbak Mis, nyong mawar melu acara campur sari orang kebagian. Kebetulan deh bisa masuk, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Juga untuk Bang Denny, no ayah di payun dah dari istirahat merenya, berangin masalah nah hujan. Juga tak lupa untuk ini Bapak Royci sekeluarga, Pak Sumarno, terus Pak siapa ya yang ada di Abu Bisindi sama Pak siapa ya?
0: Gimana?
1: Ya Bu Cindy itu sama alatnya siapa Pak Tata?
0: Dari Bukit Tinggi?
1: Ada, Bu Cindy, Cindy.
0: Oh Mbak Cindy.
1: Mbak Cindy ya, Pak Parmin ya.
0: Iya ada
1: Bu Patuma, juga untuk Kang Warno yang ada di ini apa, Ketuan ya. Juga untuk seluruh pendengar Radio Citra di mana saja berada. No, dari Bandung, Subang, Sonten, Subang, ada Ngusun. Untuk teman-teman semuanya yang sudah lagi ngusung di Agar Ilu, semoga cepat sehat.
0: Amin.
1: Kalau habis, pesan aja sama kita ya. Untuk Mbak Dina ini, selamat beraktivitas, selamat sehat, semoga sehat, sehat selalu, semangat.
0: Siap, Ki Amir. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, pokoknya udah mau menyambut 17 Agustus ya. Ini paling semangat Ki Amir kalau disuruh 17-an ya. Kita lanjut lagi Sobat Citra ya. Ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Halo Citra Batagor. Wah ini bau-baunya nih kalau hujan kayak gini pada tidur nih ya pendengar ya. Coba deh sekali lagi. Halo Citra Batagor.
2: Lagu yang benar-benar pol puasnya.
0: Madu hitam agar rilus benar pol puasnya. Ada siapa di mana?
2: Dengan Mama Irma, Mbak.
0: Mama Irma, macam mana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar mama sehat aja Mbak Dina.
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah sehat selalu. Kota Padang hujan gak, Ma?
2: Alhamdulillah, kalau semalam diguyur hujan deras, hari ini mendung, gerimis.
0: Baru mendung aja, belum hujan ya?
2: Semalam hujan deras.
0: Semalam udahan ya, pantas tidurnya nyenyak nih Mama Irma. Lagi ngapain aktivitasnya nih, Ma, mendung-mendung gini?
2: Lagi di rumah tiduran nih, Mbak Dina.
0: Waduh, enak banget ya. Cuaca mendung, tiduran di rumah, nyantai. Udah makan lagi, wah.
2: Ya, kalau makannya udah.
0: Udah, alhamdulillah. Yaudah, kalau gitu mau dengerin lagu apa nih, Mama Irma?
2: Lagunya dari Iis Dahlia, ya. Cinta Bukanlah Kapal.
0: Cinta Bukanlah Kapal, nostalgiaan kita ya. Siap, lanjut salamnya buat siapa aja yuk?
2: Buat Pak Amir tadi itu ya, keluarga. Buatnya Mama Angel Bunda Fikri, buatnya Mama Islam, Mama Anugrah. Nah, buat siapa lagi ya? Aladin Hartanto, Wijianti Mbak Ini Mbak Kun, Mbak Fatima. Buat secara ya.
0: Siapa lagi? Nah,
2: ini Mbak Dina, kalau lagi gabungannya banyak yang lupa Mbak Dina.
0: Gimana?
2: Buat semuanya aja lah.
0: Semuanya aja.
2: Semuanya.
0: Oke, siap.
2: Nah, salam ini buatnya Mas Boynya juga ya, buat gabungan Mas Boy.
0: Ditungguin Mas Boy ya.
2: Mas Boy, buat gabungan, salam spesialnya buat Mbak Dina. Semoga sehat keluarga.
0: Amin.
2: Banyak murah rezeki.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak.
2: Lagi ada yang di sana, juri mata dekat di hati.
0: Aduh, siap.
2: Iya, Mbak Dina ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum, Mbak Dina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Irma, The Cinta Bukanlah

Oke, Sobat Citra, langsung aja nih kita puterin dulu lagunya biar nemenin Mama Erma kan lagi nyantai di rumah aja. Udah ada Daun Pulus ya. Kita sindenan dulu ya, lagu-lagu Sunda memang paling enak. Semoga dapat menghibur dan menemani Sahabat Citra semua, baik yang masih beraktivitas ataupun yang udah nyantai di rumah aja nih. Yuk, jangan kemana-mana, akan kembali lagi untuk menyapa kembali Sahabat Citra semua. Jadi jangan sampai ketinggalan nih ya, dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, di Citra Batagor, madu hitam agar rilus, bener-bener pol puasnya.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: 102,6 Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Emang Den Asalmon beneran ampuh? Nah,

kolagen pada kulit kita. Yang kedua, dapat mengembapkan kulit. Berdasarkan penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu melembabkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada wajah. Jadi, kulit kalian yang awalnya kering akan menjadi lembab setelah kalian memakai DNA salmon. Yang ketiga, dapat menekan tanda-tanda penuaan pada kulit wajah, serta dapat meregenerasi pada kulit kita. Karena di dalam DNA salmon mengandung anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari.

0: laporan penelitian studi laboratorium menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

0: radio kesayangan Anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Diki cuman nganurut karena anjuran sadarek-sadarek itu. Amun tosep obatnya sakit deh ya. Betengi perih deh, perih deh. Kan jadi lambungnya tegis luka gitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa kak?
0: Patut teh kita cek eta na mah gitu nya.
1: Kronisnya
0: amun tos ngadahar jeruk eta ibu, ya Allah perihna gitu nya.
1: Obat naon eta?
0: Agarius drop eta nya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes, terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes, tas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus tanginum aba. Ya alhamdulillah urang jujur bae urang mah. Langsung nelpon kana layanan eta nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abi ieu mangga ngaos ngasumsi Agarius drop eta wungkul ti abi Agarius dropnya amin nya tos sakitu wae lah ti abi kula poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae ieu nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata amin.
2: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Citra FM, Citra FM, Citra Budaya Bangsa.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan dusta."
2: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Monggo Pak, niki wedange.
6: Oke Bu, suwun.
5: Napa lho Pak, kok luwung mes ngoten lho jenengan ki?
6: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
5: Oh alah, yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agak loose drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mega Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan

0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman,

0: Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Lingga.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
1: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agarus drop. Agarus drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agarus drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ini bu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

hadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adrilo Series seperti Celte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.
1: So

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan.
14: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: maaf dengan Bapak siapa?
1: Bapak Alatip.
0: Dari mana Pak Alatip?
1: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
0: Kecamatan
1: Bukit Intan, Provinsi Babel.
0: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
1: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
0: Sebelum minum Agrilus, Pak, jalan berapa
1: meter? Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih, Pak.
0: Setelah minum Agrilus bisa
1: 2 kilo, Pak. Habis 1 botol itu
0: luar biasa
1: deh, Pak.
0: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
1: Jadi, kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
0: Maaf, Bapak, aktivitasnya
1: sekarang saya pensiun.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ini bu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Jam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan Mata India beralamat di Jalan Yosudarso RT 09 nomor 17 Kelurahan Tabajumekeh Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821 7517 3197 atau 0813 1714 2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian, atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat."

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, citra budaya bangsa.
2: Citra keroncong, simbol karismatik kenangan sepanjang masa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk

0: desa kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sampore marem tenang. Nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
1: Kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
5: Tak jauh caketan.

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau pereda stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani. Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22 Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya, dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.
2: Setunggal atas kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma 35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta?

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Saya memutuskan pakai MB Skin karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga. Udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Asalmon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ibu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik bu.
1: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekualen lho bu ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: diobati, katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau, Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau, Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau, Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau, Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau, Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau, Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau, Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau, Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau, Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau, Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau, Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur.

Amrina, kula Enisa Gita, ojo lali.

0: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para pandemen campur sari wonten putih kemawon sugeng pepanggian malin dalem menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajeng acara campur sari sakpore marem tenan des margonjos campur sarine. Kagem para pandemen campur sari wonten pundi kemawon ngaturaken pambagyo wilujeng. Dan juga untuk sahabat-sahabat campur sari semuanya, saya ucapkan selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga di malam hari ini tetap sehat selalu dan berbahagia selalu tentunya. Bersama produk-produk Agarilus malam ini menghadirkan tembang-tembang campur sari koplo-koplonya Indonesia untuk Anda semuanya. Ugi mboten ngantun kagem para kanca-kanca pandemen campur sari, dulur-dulur campur Sari, ya apa kabari rek, priwe kabari, sehat selalu dayanipun nggih kagem panjenengan. Monggo sesarengan tembang-tembang campur sari badhe kawula aturaken wonten kasa panjenengan. Jos margon jos kias pol campur sari ne campur sari sapore
1: marem tenan
0: monggo kali sinten menika Bu?
1: Saking Blitar, Pak.
0: Waduh, saking Blitar, Mbak Fatima.
1: Iya, Pak Dalang.
0: Pripun kabare?
1: Sehat, Pak Dalang.
0: Alhamdulillah. Wah, jane iki bengi iki semuringe, banget iki. Kemrenyes ngantian. Kaya kerupuk garing ngantian.
1: Telepon
0: ya semringa tenan. Jan kok wis semringa, wis bar makem wis. Ngopo-ngopo wis. Ngene-ngene wis kari gledhakan, karo ngrungokke campur sari, bar ngrungokke campur sari gledhakan meneh, bar gledhakan terus nganu meneh ngono ya. Nganu, Pak. Nganu. Lho nganu ki oke kok. Nganu ya nganu-nganu ya keneng lho. Nganu-nganu apa rumah saku banyak apa tuh iki sing ngrungok kayak iki pikirane nganu-nganu ya ngombe ya keneng ayo arep bubuk ya keneng arep ngapa-ngapa ya keneng ya nganu-nganu kuwi mau. Sehat selalu Mbak Fatimah.
1: Nggih Pak.
0: Alhamdulillah. Jawa mboten Mbak Fatimah.
1: Pripun?
0: Jawa mboten.
1: Wau siang
0: nggih. Wah, sampeyan iki ayu-ayu kok rada budek lho sampeyan iki. Ayu-ayu kok rada slenco sampeyan iki. Wah, jian rumangsaku. Jian. Saiki
1: terang, Pak.
0: Oh, terang nggih. Alhamdulillah. Monggo. Tembange napa Mbak Fatimah?
1: Bangi
0: yo
1: Mas
0: Ela. Yo Mas, nggih monggo. Nggih, salam-salame monggo Mbak Fatimah.
1: Salam-salame Kang Jundahmi.
0: Nggih.
1: Kang Sumarni.
0: Heeh.
1: Sinaiti.
0: Heeh.
1: Sini. Kang Hartanto.
0: Heeh.
1: Lati.
0: Heeh.
1: Kang
0: Kong. Heeh. Aduh, matur nuwun. Aduh, nganti aku nganti au. Oke, matur sembah nuwun Mbak Fatimah, sehat selalu nggih. Matur nuwun saking kawasan Blitar Curup nggih sugeng dalu Mbak Fatimah. Masyaallah, sehat-sehat selalu kagem panjenengan. Jos margonjos sesarengan produk-produk Agarilus kagem panjenengan. Gaspol campur sari ne monggo. Campur sari sapore.
2: Agarilus drop marem tenan.
0: Agarilus drop marem tenan. Monggo Mas Adi. Kali sinten niki anu nggih? Oh, jan nganti lali Mas.

0: Nggih.
1: Heeh.
0: Adi Waloyo, Pak Es.
1: Nggih.
0: Pak Hartanto.
1: Oke, monggo, gempon sabo kali meneh. Oke, Mas Parmin matur nuwun nggih. Mas mbah nuwun Mas Parmin, Mas Jan, Mas Parmin iki wayah iki. Oke, sehat selalu. Niki wau wonten napa nggih enten telepon saking Mas Giajos. Mas Giajos. Oke. Lagune siap. Oke, sakit rindu. Wah, rindu karo sapa iki? Oke, Mas Giat sehat selalu nggih, Mas Giat. Mas Giajos gandos top marko top. Pokoknya campur sari nih kageman jenengan konco-konco dulur-dulur campur sari. Oke Mas Giat, sehat-sehat selalu ya Mas Giat ye. Oke, salam kagem koro konco-konco dulur-dulur campur sari kageman jenengan ye. Halo campur sari sabore.
2: Sari lusro marem
1: tenang. Marem tenang monggo Bu Sumarmi.
2: Pripun kabare Mas?
1: Alhamdulillah sehat selalu Bu Sumarmi.
2: Oke, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah jenengan pripun?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, alhamdulillah sehat. Wes jian semeringah pokoknya.
2: Semeringah terus pokoknya.
1: Pokoknya jian dos tenan Marco top pokoknya. Oke, moga tembangin nopo niki.
2: Imbang ono
1: katresnaku. Nggih, monggo. Salam-salame. Oke, matur sembah nuwun nggih Bu Sumarmi nggih. Matur nuwun wonten Bu Sumarmi, wonten Mas Giat Jos Gando sing paling ganteng dhewe satu gumul ya. Oke, matur sembah nuwun. Monggo campur sari sapore.
3: Marem tenan.
1: Monggo, dengan siapa di mana?
3: Tonggo studio, Mas.
1: Wah, Tonggo studio. Mas Yanto Tonggo studio. Oke, monggo, Mas. Tembangin apa, Mas?
3: Perahu layar.
1: Perahu layar, monggo. Salam-salami, Mas. Monggo.
3: Yo, mohon, Mas.
1: Oke, matur nuwun. Matur nuwun wonten Mas Yanto Tonggo Studio nggih. Lah niki mboten kantun kadem Mas Didi. Mas Didi ya. Oke Mas Didi sehat selalu Mas Didi nggih. Wonten ing Sukakarya no. Aku jeneng Petung Mas jarine. Oke. Ugi kagem Bu Eli sugeng dalu kemawon wonten Petung ugi kagem Pakde Tambeng nggih. Nggih sugeng dalu kemawon pokoke sekeluarga sehat-sehat wonten ing dusun Gangsal. Surat dari Petung. Oke, matur sembah nuwun. Pokoknya sehat-sehat selalu ya Mas Didi ya. Pokoknya alhamdulillah terus pokoknya si puantengi terus neng Radio Citra Jos Gandos Top Marko Top. Oke, kagem Mas Didi, kagem Mas Didi sekeluarga, lanu ki kagem Ibu Eli sekeluarga, Pak Tambeng sekeluarga sehat-sehat selalu wonten kawasan P Surodadi Petung wonten ing dusun Gangsal. Nggih sugeng dalu kemawon. Oke, monggo campur sari sapore.
4: Marem tenan.
1: Marem tenan. Monggo Mas Hendra.
4: Ngetes nggih.
1: Wah, rada apal nih iki. Sehat Mas Hendra nggih?
4: Sehat nggih.
1: Alhamdulillah. Oke Mas Hendra pun ngopi dereng.
4: Pengkalih.
1: Wes pengkalih ya. Pisane urung ana wis ping pindho, ana sing wis ping telu. Wah, ana sing wis pisan. Lah kene iki urung apa-apa ya. Ha, monggo Mas Hendra tembange apa? Monggo.
4: Minggat.
1: Minggat. Oke, monggo. Salam-salami monggo.
4: Di kenal Mas Indra SS.
1: Oke, Mas Indra SS.
4: Buat Ibu Satyam.
1: Nggih.
4: Heeh. Marno di Puma 2. Mbak Is Puma 2 juga.
1: Nggih.
4: Mbak Cici Kirang di Puma 2 juga.
1: Nggih.
4: Nggih.
1: Oke, monggo matur nuwun. Matur nuwun wonten Mas Indra SS nggih, sugeng dalu kemawon, dan juga untuk sahabat campur sari semuanya. Jos Margondos.

0: Indonesia top markotop untuk Anda semuanya bersama produk Agarilus. Monggo Giaspol campur sari nih mas, monggo campur sari sapore.
1: Marem tenan
0: monggo. Niko mas Dapa lagi. Nggih, Mas Dapa Sumber Harta. Monggo Pak Dapa, Mas Dapa diaturi. Tembangin napa niki?
1: Nyidam pentol.
0: Nggih. Sapa sing nyidam pentol e Mas Dapa? Pentol. Jan, salam-salame Mas Dapa.
1: Salam buat
0: sedaya
1: mau.
0: Nggih, matur nuwun Mas Dapa. Wonten Sumber Harta, wonten Mas Dapa. Sugeng dalu kemawon, jos margonjos, sehat-sehat selalu nggih. Dan juga untuk sahabat campur sari semuanya di malam hari ini ada Mbak

0: Ini pokoknya Bang Edi Semangus sehat selalu ya, jangan kemana-mana, pokoknya tetap di Citra Campur Sari. Oke, untuk Anda ya, kita gemoro konco-konco pandemen Campur Sari, jos bar gonjos Campur Sari sapore wes gagal maning. Matur nuwun nggih, niki gagal baleni meneh, baleni meneh. Pokoke ngen nganti lempoh kae pokoke. Oke, matur sembah nuwun nggih kagem para kanca-kanca pandemen Campur Sari dulur-dulur ini lagi dalu menika. Monggo nggih sesarengan ya nek ra ngruwake Campur Sari iki wah rasane iki enek sing kurang, kurang apa? Kurang apa? Kurang duit. Nek mung kurang duit tok kae tunggale ya ya. Ah nggih kurang semeringah sing jelas nggih. Monggo, monggo pancal terus Campur Sari sapore. Halo, kono kene. Monggo, kali sinten menika?
1: Kali Bapak Didi, Pak.
0: Wah, Pak Didi to iki. Wah, Pak Didi. Wah. Langsung giaspol. Oke, Mas Didi. Oke, monggo. Oke, Mas Bro, iki tembange apa iki?
1: Pak Budi kabare sehat
0: iki. Alhamdulillah sehat selalu iki. Sehat selalu, tetap semangat bersama Campur Sari, Pak. Mas Didi piye kabare sampean, sehat?
1: Alhamdulillah Pak Budi,
0: iki kok lewe kering iki. Wah, nek kantonge kering padha wae, nek nggonku ki rameng trimo kering wis arek kobong barang iki malahan. Oh. Karo sapa iki sampean iki?
1: Ripun Pak Budi?
0: Karo sapa?
1: Rene
0: iki. Ah, iki ya. Yeah. Rame banget iki nang endi iki? Nang Petung Mas Suka Karya.
1: Sinempet
0: kongi
1: karo Bapak
0: Sambon Bode
1: Eli.
0: Wah, lah iki mau iki bar tak rasani terus mak beduduk terus ana. Iya. Terus langsung nongol layakno mau. Lah iya. Oke, yo tembange apa Mas Didi diaturi.
1: Iki are lagune Jaluk Rondo
0: Bapak. Wah, si Rondo. Wah, yo senengamu kok rondo-rondo tadi.
1: Iki
0: ning betone
1: kula iki oke
0: rondo Pak. Masa iya, bagai wae siji wae aku.
1: Salam-salam
0: ke Bapak. Oke, monggo siap diaturi. Monggo masih salam-salame kagem sinten kemawon monggo. Monggo.
1: Bapak Sisul karo Bapak Kijan.
0: Heeh.
1: Nggih, pokoke yo dirungokke iki Sidorondone iki.
0: Heeh. Heeh, Sidorondone sing duwe bojo muga-muga aja dadi rondo. Terus.
1: Kalau Bapak Kijan iki yo muga-muga sehat selalu.
0: Amin. Heeh.
1: Nah,
0: rezeki
1: ini. Bapak Tisul cekernya selalu ini.
0: Terus?
1: Bapak Tampung ini kok nek Pak Budi ini pertung ini ya, timunnya di kayak ini.
0: Ilmu apa? Ilmu pegel melarat ya, nengnya. Terus, Pak Gal? Oke, matur nuwun. Pokoknya salam ya, salam keluarga sehat-sehat lalu. Kagem Bu Eli, Pak Tambeng, wes Mas Didi sekeluarga, kagem kanca-kanca lan pandemen Campur Sari sedayanipun. Matur sembah nuwun Mas Didi nggih.
1: Monggo.
0: Monggo, assalamualaikum. Wonten Mas Didi ya, saking iki wau saking kawasan Petung Pesurodadi ya jan. Kene kan iki kok wong ngapak kowe nang dusun 5 nang Petung kowe ya jan. Ora ngapak ta ora kebenak kaya kowe jan. Temenan kowe nang nenine, nang kakine, nang kana kowe ya jan. Pokoke temenan wis pokoke senyong yakin lah pokoke. Angger ora ngapak ta ora kepenak kowe temenan kowe ya. Pokoke dulur-dulur ngapak kowe salam sehat selalu ban lah ya. Pokoke sapaan bae ora iso apa ya? Ora iso tak celuke siji-siji jenenge nyong ra ngerti pokoke kabeh wae dulur-dulur sing saka ngapa kaya kowe ya sehat selalu karo ben kaya kowe. Oke, monggo jos margon jos Campur Sari ini. Halo Campur Sari sapore?
2: Marem tenan.
0: Marem tenan monggo diaturi.
2: Putra.
0: Nen?
2: Mas Adi Saputra.
0: Mas Adi Saputra. Mas Adi Saputra napa Mas Japa? Oh nggih, lah nggih, ketoke suarane kok padha ngono lho. Ketoke kok ya ra tek pangling aku iki ngono lho.
2: Enggak. beda wong.
0: Oh, beda wong. Oh ya wis, monggo Mas.

0: Di Saputra, tembangnya apa iki?
1: Tembangnya mau jalo rondo kempling.
0: Oh, kempling ya, monggo. Pokoknya bengi iki sing kanweng lah, sing perondo-rondoan welah ya. Oke, Mas Adi Saputra, monggo salam-salame diaturi.
1: Nggih,
0: mbok setuju mawon nggih. Oke. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Adi Saputra dalu niki ingkang sampun kintun salam kanggo kanca-kanca dulur-dulur campur sari kabeh. Nggih, kagem panjenengan sesarengan monggo kita midhangetaken tembang-tembang campur sari ini. Halo, campur sari sapore?
2: Marem tenan.
0: Marem tenan. Monggo Mas, kali sinten menika? Halo.
2: Halo.
0: Nggih, suarane kok cilik banget. Halo.
2: Halo Mas.
0: Nggih, kalih sinten iki?
2: Bang Junen iki.
0: Oh, Bang Junen di mana? Di mana? Di mana?
2: Di Surau.
0: Oh, Surau. Bang Junen ya?
2: Ya.
0: Oke, Bang Junen apa kabar Bang Junen?
2: Ya, api.
0: Wape. Oke, sehat, Bro. Pokoke. Oke, Bang Junen malam ini dengan siapa ini? Ada temennya enggak?
2: Sendirian iki, dhewean.
0: Dhewean. Wah, oh dhewean ora wedi ta kowe iki?
2: Orang.
0: Wah. Lagi nang omah apa nang ladang?
2: Nang ladang iki.
0: Oh, nang ladang ya. Oke, Bang Junan di Suro. Oke, lagunya apa Bang Junan? Monggo.
2: Lagune
0: apa?
2: Wedoan.
0: Mendem wedoan. Wah, jan iki karo wedoan terus rumangsaku senengane. Oke, salam-salame Bang Junan diaturi yo, monggo.
2: Salame. Ken Citra KBE.
0: Oke, ah, terus buat siapa lagi?
2: Sehat selalu.
0: Ah, buat siapa lagi? Ah. Buat siapa lagi?
2: Buat Mas Budinya, sehat selalu.
0: Ah, makasih. Ah, terus buat siapa?
2: Buat semua Ken Citra.
0: Ah. Ah,
2: jaya selalu.
0: Oke. Oke, makasih Bang Junan. Salam buat keluarga, sehat selalu ya.
2: Ya.
0: Oke. Waalaikumsalam. Oke, ada Bang Junan ya, jangan sampai lupa ya. Salam-salamnya kembali ini. Ada Bang Junan di kawasan Muara Bliti. Sehat-sehat selalu. Oke, Bang Junan nih. Lagune mendem wedoan beh jan rumangsaku. Oke, Bang Junan, makasih untuk Anda semuanya dan juga sahabat Campur Sari untuk Anda ya. Campur Sari top marko top. Jos margo jos, Campur Sari koplo-koplonya Indonesia untuk Anda. Campur Sari sapore.
2: Marem tenan.
0: Marem tenan. Bersama siapa di mana?
2: Edi Semangus.
0: Edi Semangus. Wah, Bang Edi nih barusan aja tadi saat senggol nih langsung nih, aduh.
2: Iya.
0: Oke, Bang Edi, apa kabar Bang Edi?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Bang Edi di Semangus hujan enggak?
2: Hujan dari malam tadi sampai siang.
0: Waduh, sama dong. Lio juga hujan ini. Waduh, sehat selalu. Bersama siapa nih? Banyak temennya sendirian?
2: Apa?
0: Ada kawanan teman sendirian?
2: Ada kawan jaga-jaga ini.
0: Oh, ada kawan jaga-jaga.
2: Iya.
0: Oke, Bang Edi Semangus ya. Sehat selalu. Oke, ini lagunya apa Bang Edi?
2: Lagunya Bojoloro.
0: Bojoloro. Oke, monggo. Yuk, salam-salame Bang Edi.
2: Salamnya buat yang udah naikin tadi.
0: Bang Junan.
2: Bang Edi Semangus.
0: Iya, ini Bang Junan nih. Salam dari Bang Edi Semangus nih ya. Bang Junan. Ya, oke.
2: Sahiji, Armono, Arsanto.
0: Ah.
2: Kak Chandra juga, Wahyu Jahid, Bang Aladin, Bang Kabo. Terus buat Mbak Wiji, Kopi Mar, Mbak Kut, Mbak Jini.
0: Tolong radionya dikecilin dulu Bang Edi.
2: Apa?
0: Radionya dikecilin dulu.
2: Radionya ini agak begitu
0: macet. Dikecilin dulu. Kalau enggak Bang Edi menjauh dulu.
2: Ya ya ya.
0: Ah gitu. Oke, lanjut salamnya. Ayo.
2: Buat semuanya yang belum kenal, Semangus mohon ucapannya salam kenal.
0: Oke.
2: Tinggal semuanya.
0: Ya. Oke.
2: Agar sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin. Oke.
2: Rezekinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Edi Semangus, oh, keren banget. Ada Bang Edi Semangus, ada Bang Junan nih dari Muara Bliti. Bang Edi Semangus nih aktif terus ini. Dia capi selamat malam Bang Edi Semangus ya buat Dan juga kawan-kawan nih yang lagi apa? Lagi berteman, lagi nemenin nih, lagi nemenin Bang Edi di Semangus nih, lagi jaga-jaga nih, jaga-jaga rondo sing jelas. Aduh, rumangsaku beh nyapa to rumangsaku ya. Oke, kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari wonten mundi kemawon nggih. Monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari dalu menika. Untuk selanjutnya nanti di season kedua, ning season ke nomor kali nggih mangke kagem panjenengan sedaya kita ambali malih lan monggo sesarengan dalu menika kita midhangetaken tembang-tembang campur sari sapore marem tenan jos margon jos top markotop campur sarinya Indonesia.

0: Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: 1,6,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Tips sehat dokter herbal. Tips sehat dokter herbal.
2: Warga sehat Indonesia. Wanita

Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah,

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sena.

adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan

0: Pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kadir Desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: besar. Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan

0: jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: sambil oto ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo bingung arep tak kulu apa tak oseng.
0: Dah abang bayi papa, gek kasihane prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produke Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet dawa dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: sensasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katur Senani.
3: Aku rapopo.

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan

0: hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenang.

tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan

0: tumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarus drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh

Setunggal atus kalih koma enem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Putus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi

0: jenjang pendidikan tingkat strata 2, program studi pendidikan agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lagi.

0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Apa kata mereka tentang MB Skin?
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget ya. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti gak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

arena perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata, perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui

0: karakter mulia.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.

hadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci

elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
5: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
6: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
8: Indonesia masih terus dengar radio.
9: Citra Kopi Dangdut. Awali

0: Ya sahabat Citra, berjumpa bersama Bang Jay di pagi hari ini bersama Bang Jay hingga pukul 8 pagi nanti. Tetap rapatkan barisan di program Citra Kopi Dangdutnya. Ya sahabat Citra, program Citra Kopi Dangdut hadir mengajak sahabat Citra semuanya untuk berbahagia ya, ditemani dengan lagu-lagu dangdut pilihan terbaik, dangdut koplonya serta pop-pop koplo terbaik ya kan. Tinggal sahabat Citra sesuaikan saja dengan kondisi hati, kondisi cuacanya bagaimana ya, mau disemangatin dengan lagu apa. Ya Bang Jay doakan mudah-mudahan semua aktivitas di hari ini lancar dan semua aktivitas berjalan dengan baik sesuai rencana, tidak ada hambatan ya. Cuaca juga hari ini sepertinya bersahabat, panas enggak, hujan juga enggak, cuma mendung aja. Kalau mendung potensi hujan ada, tapi enggak tahu ya, bisa aja hujan, bisa aja enggak. Ya untuk sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdut pagi ini yang mau bergabung boleh banget, silakan rapatkan barisan di 0733451977 serta Bang Jay bisa juga bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di status terbaru yang sudah Bang Jay update. Tapi yang jelas di hari ini Bang Jay doakan lah mudah-mudahan semua aktivitas lancar, bebas hambatan ya. Dan terutama untuk sahabat Citra mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, itu yang utama. Karena kesehatan itu mahal sahabat Citra ya. Dan kesehatan itu menjadi hal yang nomor satu banget sih untuk kehidupan ya. Kalau sehat bisa beraktivitas, bisa mencari nafkah, bisa semuanya lah. Tapi sebaliknya kalau gak sehat kan susah-susah tuh sahabat Citra mau ngapain. Hari-hari bertengkar saja kita. Ya kalau begitu sahabat Citra, untuk menjaga kesehatan Bang Jay sarankan sih untuk sahabat Citra jangan lupa ya aktifkan BPJS kesehatannya sahabat Citra. Karena kenapa? Karena dengan BPJS kesehatan sahabat Citra tanpa harus memikirkan biaya perawatan yang mungkin dikatakan wah harus ini mahal, harus itu mahal ya, karena sehat itu mahal katanya seperti itu ya. Enggak kok, tapi dengan BPJS kesehatan sahabat Citra cukup membayar iuran per bulannya saja, sahabat Citra udah enggak khawatir tuh ya, mau cek kesehatan apapun sudah difasilitasi oleh BPJS Kesehatan. Nah, ada fakta unik tentunya sahabat Citra tentang BPJS Kesehatan. Seperti apa fakta uniknya sahabat Citra, langsung saja kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
1: Terus ginjal,
2: lambung bocor.
1: Lambung bocor. Jadi BAB-nya itu hitam.
3: Oh ya Allah.
1: Hitam campur darah. Terus saya tuh udah sampai kondisi yang kayaknya gak mungkin nih, tapi mungkin lagi gitu ya. Jadi saya bersyukur sama kesempatan.
2: Yang bawa ke rumah sakit siapa terakhir?
1: Ada, saya punya
3: asisten om?
1: Asisten.
3: Oke.
1: Beruntung saya punya dia karena dia yang selalu
3: jaga om gitu ya.
2: Berapa lama di rumah sakit
1: semua?
2: Terakhir?
1: Terakhir rumah sakit setengah bulan.
2: Setengah bulan itu karena yang lambung dan ginjal
1: jantung. Karena jantung.
2: Oke. Oh yang terakhir yang ini
1: malah jantung.
2: Karena jantung beda lagi.
3: Beda lagi ya om.
2: Oke, yang terbaru masuk rumah sakit bukan karena lambung dan juga ginjal tapi karena permasalahan jantung kembali. Oke om, kita mau kasih lihat yang satu ini.
4: Dio Pakusadewa ternyata dirawat pakai BPJS kelas 3.
2: Ini sejak stroke di 2020 kah dengan BPJS kelas 3 atau dari kapan?
1: Saya to be honest nggak ngerti soal BPJS. Siapa yang mendaftarkan, bagaimana itu terdaftar, dan di kelas berapa saya ada, dan I don't know nothing about it.
2: Nggak tahu sama sekali yang daftarin siapa.
1: Jadi dari stroke yang tadi kalau bilang tuh, udah BPJS itu. Dan kelas 3, I don't know. Terus terbawalah sampai hari ini gitu.
2: Om, kalau om gak tahu siapa yang daftarin, lantas kalau gitu juga om gak tahu siapa yang bayarin itu setiap bulan.
1: Istriku banyak waktu itu.
2: Oke. Okay. Tapi kan maksudnya kalau BPJS kan harus tetap terus dibayar. Kan ya om gak tahu siapa itu yang.
1: I don't know.
2: Gak tahu ya.
1: Jadi udah dibayar setahun penuh kayaknya nanti. Apa 3 tahun atau 5 tahun.
3: Ya, tapi berarti om gak punya asuransi ya om?
1: Ya itu oh, BPJS. Punya dari Akademi Citra kan dapat ya.
3: Iya, iya.
1: Tapi hanya berlaku untuk satu kali pakai kalau nggak salah.
0: Iya sahabat Citra, ya kita sudah dengarkan tadi sebuah keterangan dari Bapak Tio Pakusadewo ya, yang sempat kesehatannya menurun hingga harus dirawat di rumah sakit sahabat Citra. Nah ini Bapak Tio Pakusadewo ini artis loh sahabat Citra ya, dan bahkan dia menggunakan layanan BPJS Kesehatan kelas 3 dalam menangani penyakitnya pada saat itu, yaitu stroke sahabat Citra. Ya makanya untuk kalian semuanya tunggu apa lagi ya kan? Jangan lupa ya kita ikuti tuh program jaminan kesehatan bersama BPJS Kesehatan.

Obatan alami yang bisa membunuh sel-sel kanker payudara yang mulai bertumbuh abnormal pada payudara kita. Kita gunakan agarulus hijau, di mana agarulus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara. Dan kita gunakan juga agarulus drop untuk melindungi sel-sel yang